0: Wamai kau ni berjuin kerja macam tu jadi hari awak. Ini ayo.
1: Boy matik. Hello, ana ya aku.
2: Hello.
1: Yes.
2: Aiza.
1: Awe.
2: Boy doro bay programba.
1: Boy wenyana.
2: Man kami sokela papirir. Awe ni kerja cuci cuci tu kan. Di kau jawab begini oh ya kau ini kau meloma. Kau ni begini nama yang bahaya nojiu. So anak kau yang pergi jawab mahu ini wargi awi yang lokalo kau melaya. Arjel kerja oke nak pola papa. Anak kau yang mereka beli bahan miru di jinja mereka. Dan mana beru gina dia. Eto doa awi ya karol Aiza. Medane kwanyo para to chapa wotere. Ara kana da haye ni bedo kare api kara lai. Konya diere no konyi ke. Ichono konyi konya di. Kate no kapi ya kina u. Pokare wo no kwa mete o yore. Ni o moro ba po do mi ro ate wi di yo mote wo no ka ka chobo dane te me koko. Mamme to karo ka. Tiada macam ni kira macam willo tiada worry.
1: Kayot.
2: Itu tika kayot. Kadu macam ni baby willo tu tek kadu pelar tiap kekana tu kuat dan si ye jaya tu cuma dan ye cinga water. Menu peti apa? Macam mor mire nami. Kadu nu ngatur ni tiada worry kiri kaki atire pokar u nama peleho. Why worry? Apoi baiza, kui ni era ba.
1: Apoi bangu.
2: Mai ni cak bedano. Lu bedu kereta laju kui kau kau nyapul.
1: Let to twel.
2: Apoi.
1: Apoi bangu. Inano wanu tuko bukane kaiwol keringato. Loche kano, hotela me te heriti kano. Ini ya ke dano ni mulaji. Te ya wotu wote me yori te chill. Tewe kukuwa mere kitare hinu kere. Jami kum jami melo ni mwa kariti ungo kiri gero grofe weho kano in pepare karo keno tenu tia meadong kano utinu nino binutu enjoying jami no wan pemiero kero chingwa meneko ngatoro ndoti wao yini ngo wanu ngeo bayari no uuni beru unu kara chelo karo keno tikinda bayara medahono dauti kuuni yinlono Kono bedo timu bale kui wai. Karo kwenye tidang ginora melono tima bari kuoni yinda huna. Kono bedi chani doti ya timu bal. Eto gina pira tega. Kado inero nini aere pira mbedi ya kina u. Hotela da utaimu polare. Gina pira tega unpoki ya kina u. Karo kwenye kinyu binu kwe. Kudo hera mdok bedu u.

wow merekom dan rawa rawa teri. Ya kau ni jodoh sih. Amegi noro ke kena rasa di merek wow ke. Di mana kau rumit canggih pe. Ame ya por kerde.